Oruko mi o yi pada Adeyinka Olasukan mi na loruko mi o papin baale fila ilasa roko isoro re obe ina awotan gan.

0: Eko Juma o le kan si Eko Juma ma mo kini ila orun o kini iwa orun kusu ohun a iwa o
1: Olura pada iwa le mi o ma si
0: oruko Oluwa na ni mo.